nabye ko umunota agera kuri 13 uyo nyene tuza kuba atugeze igihe cy'isaha zitatu zuzuye neza amuza kubandanya mumviriza tuno turirimbo udutandukanye ariko kandi igihe cy'isaha zitatu muzi neza yuko aza kuba ari ikiganiro ikiganiro hindura ingendo

kadukengurukire mwagiye mwese mwari kumwe natwe guhera igihe cy'isaha zitatu muri kino kiganiro cyacu kiganiro hindura ingendo kandi ndi ingendo kikaba kigarukiye ngariko kandi nizera ko mubandanya mukurikira ibiganiro by'isambiri zindi kitsira mu masegonda makeya umunota umwe n'amasegonda makeya gusa turaza kuba tugeze igihe cy'isaha zine anaza kuba ari ikiganiro cy'inkino ikiganiro indundi sports kandi tugeze igihe cy'isaha zine n'iminota mirongo itatu aho naho aza kuba turimo dutandukanye tugeze igihe cy'isaha zitandatu n'iminota mirongo ine aza kuba amakuru mu rurimi rw'ikirundi bagenzi bacu mirongo itandatu kumenyesha amakuru aza kuba bashyize igonga babwira zo bariko baravugwa mu rurimi rw'ikirundi inyuma y'amakuru turimo dutandukanye tugeze igihe cy'isaha indwi n'iminota mirongo ibiri aho naza kuba ari umwanya w'amakuru mu rurimi rw'igifaransa umwanya mutoya gusa ikiganiro cy'inkino indundi sports